Kadang sebenarnya tombol dua bukan soal siapa orangnya, tapi gimana dia mendengarkan kalau misalkan kita lagi ngobrol. Ada orang yang bikin kita nyaman karena tidak menghakimi, ada yang karena bisa menjaga rahasia, ada juga yang cukup hadir dan dengerin tanpa memotong cerita kayak aku bilang tadi, ya kan. Terus juga karena di era yang serba cepat ini, seringkali semua orang tuh pengen didengar, tapi tidak semua orang tuh siap mendengarkan. Jadi gak semua cerita tuh akhirnya kita bisa share kan. Ada kalanya kita memilih untuk diam, menyelesaikan semuanya sendiri, menunggu sampai keadaan membaik, terus kemudian untuk bercerita gitu. Dan itu juga gak salah sebenarnya. Dan karena terkadang juga kehadiran satu pendengar yang baik itu bisa membuat beban terasa jauh lebih ringan, teman Pradiwa. So, untuk pagi hari ini aku juga masih bakalan tungguin respon dari kamu ya. Dan kita juga masih berangkat dari Denmark yang ternyata mereka tuh punya human library, perpustakaan manusia, di mana biasa kan kalau kita ngomongin tentang perpustakaan itu kan pasti isinya tuh buku-buku ya. Tapi ini tuh isinya manusia yang di mana bisa kita ajak ngobrol tentang perspektifnya mereka tentang hidup dan lain-lain gitu, yang mungkin bisa menjadi manfaat untuk kita, mungkin untuk kita look up juga ke depannya kayak gimana. Dan kalau misalkan kamu sendiri tipikal orang yang kalau mau ngobrol, atau kamu tuh tipikal orang yang bikin kamu tuh nyaman untuk ngobrol sama seseorang itu apa sih, teman Pradiwa? Aku masih bakalan tungguin respon dari kamu di WhatsApp 08 11 43 000, line telepon 08 12 15 000, 924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Untung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaga malam di Pro2 Gorontalo.
2: Karena saya pertama saya suka nulis, kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
3: Iya.
2: Kalau soal kemampuan akademik, artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya, istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya nggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata. Destinasi wisata Gorontalo tuh nggak ada yang valid, bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
3: Bener.
2: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu, cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
3: Benar.
2: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu.
3: Tidak
2: kan?
3: Tidak sesuai.
2: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya, dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing. Iya,
3: apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Iya betul.
3: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP Foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemarin nggak begini deh gitu ya kan? Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
1: Jaga malam di Pro2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: forward.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat fit IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

you made me do. So that was Taylor Swift dari album Reputation. Nomor 2, kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram ya. Kali ini tuh udah ada thenaps.radio, katanya sih yang ngalir aja kalau ngobrol. Terus kalau misalkan respon dia tuh bagus, ya lanjut cerita. Kalau cuek, katanya keep sendiri aja gitu. Dan dia udah request lagunya Nabila Taki yang Cegil. Sama yang terakhir yang udah gabung ada Ois Wilson, katanya dia mau, dia tuh tipikal orang yang mau cerita. Yang bikin dia nyaman untuk cerita itu ataupun ngobrol adalah orang yang mau dengerin, terus nyambung, bisa ketawa ketawa bareng, dan enak, pasti enak banget buat diajak curhat-curhatan. Si Ois Wilson ini gak request lagu apapun, aku kasih aja kali ya. Ini lagu yang lagi pada rame banget juga diputer di mana-mana, lagi hits Teman Perdua. Ada lagunya For Revenge dengan Penyangkalan. Anyway, Teman Perdua, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah ikutan gabung di pada pagi hari ini ya, untuk edisi Rabu 17 Juni 2026. Teman Perdua, intinya adalah dari obrolan ini kita makin sadar kalau kenyamanan untuk bercerita tuh bukan soal banyaknya teman yang kita punya, tapi tentang siapa yang bikin kita tuh ngerasa kayak aman untuk menjadi diri sendiri. Orang yang gak buru-buru menghakimi, tidak membandingkan, tidak meremehkan perasaan kita. Karena di dunia yang semakin ramai ini tuh menjadi pendengar yang baik mungkin adalah bentuk kepedulian yang sederhana tapi sangat berarti. Jadi sebelum sebelum aku puterin lagunya, intinya yang bikin kita nyaman itu juga gak selalu orang yang orang jadi sahabat kita ataupun orang yang udah lama barengan kita. Karena kadang-kadang justru orang baru itu bisa bikin lebih nyaman gitu dibandingkan orang lama. Begitu juga sebaliknya, Teman Perdua. So, aku bakalan langsung aja puterin. Anyway, thank you so much untuk kamu yang udah ikutan gabung. And this is Nabila Takia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Tawan overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

Manado. BMKG juga mengatakan gempa terjadi karena dipicu sesar aktif dan tak berpotensi tsunami. Ya walaupun emang tidak berpotensi tsunami, cuman mungkin ini ada trauma tersendiri ya untuk masyarakat Palu sendiri, teman Pro 2. Dan memang kita dari berita-berita yang aku lihat juga sendiri, teman Pro 2, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ini memang mencatat ada beberapa kerusakan juga ya dari gempa yang terjadi di Palu sendiri tahun 2002. Terus salah satunya juga ada beberapa bangunan, bahkan ada satu bangunan yang anak-anak SD itu lagi pada wisuda gitu, entah wisuda atau kayak kelulusan gitulah teman 2002, itu juga sempat terdampak gitu. Dan aku juga sempat ngeliatin banyak banget video-video dari CCTV keluarga-keluargaku juga di sana, itu emang kenceng ya. Dan sampai saat ini tuh saudara aku yang lagi berdomisili di sana pun memang katanya ada kali ya ratusan kali gempa tuh terjadi, gempa kecil-kecil sih, kayak ada gempa kecil setiap beberapa menit terjadi di Kota Palu sendiri, teman-teman. Sampai saat ini ya, semoga ini bencana ini juga akan segera berlalu dan tidak ada korban jiwa juga nantinya, dan tidak ada kerusakan yang terlalu berlebihan juga pastinya. Karena menurut aku sebenarnya yang bikin prihatin adalah trauma ataupun mentalnya masyarakat di sana, karena kita tahu kan di 2018 juga sempat terjadi bencana alam yang besar di sana yang juga memakan banyak korban sendiri, teman-teman juga. So, untuk nemenin kamu lagi di hari Rabu ini, aku masih bakalan puterin beberapa lagu ya sebelum kita ke informasi terakhir. Ada Great Big World featuring Christina Aguilera with Say Something.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang

penanggulangan bencana daerah Sumatera Selatan ini mencatat sebanyak 157 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga pertengahan Juni 2026. Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir ini menjadi daerah dengan jumlah kejadian terbanyak dan masuk kategori zona merah. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman juga mengatakan, dari total 157 kejadian karhutla yang tercatat, wilayah Pali ini menyumbang 43 kejadian. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dibandingkan ke kabupaten dan juga kota lainnya di Sumsel. Dan juga selain Pali, BPBD Sumsel juga mencatat 3 daerah lain yang masuk kategori zona orange. Ketiga daerah ini Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin, dan juga Musi Rawas Utara.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Orang yang gak beruntung di hal percintaan biasanya beruntung di hal pertemanan. Setuju gak teman berdua? Friendship breakup itu lebih nyakitin daripada love breakup. Karena aku tuh punya teman-teman yang support each other, yang gak toxic, yang selalu pasang badan ketika kita punya masalah. Bahkan di titik terendah pun mereka tuh selalu ada. Karena kalau asmara itu ada closernya, kalau di friendship you will never find a closure, trust me. Di era sekarang itu gotong royong gak harus bawa cangkul, kadang cukup bawa telinga yang gak ngejudge dan bahu yang siap untuk ditumpangin kepala.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Rayo, teman Pradu yang sudah membawa kita di jam 9.51 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai tugas aku nemenin kamu untuk hari ini edisi Rabu 17 Juni 2026. Thank you so much untuk kamu yang sudah stay tune dari jam 5 subuh tadi sampai sekarang, teman Pradu. Jangan ganti channel kamu karena setelah ini juga masih bakalan ditemenin sama kru Pradu lainnya. Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: dulu. Tugas kaya tuh tas kang. Ih sana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butul-butul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang tuh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai lebih.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Santai siang di Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 bareng Andrian untuk siang ini. Serial The Four Seasons resmi diperbarui buat musim ketiga sama Netflix dengan total episode 8 ya. Kabar ini juga diumumin di hari Selasa 16 Juni, serial yang juga pertama kali tayang pada 2025 ini merupakan adaptasi dari film karya Alan Alda yang mengisahkan sekelompok pasangan yang rutin berlibur selama setiap tahun. Dibintangi sama Tina Fey, Steve Carell, dan Colman Domingo, serial ini mendapat respon positif berkat perpaduan humor dan kisah persahabatan. Seventeen, Joshua Hong akan menghadiri acara UNESCO di Paris sebagai duta kehormatan pemuda UNESCO. Berdasarkan pengumuman Pledis Entertainment 16 Juni 2006 kemarin, Joshua dijadwalkan mengikuti seremonial UNESCO X17 Celebrating Youth Creativity and Wellbeing Together yang berlangsung pada 25 Juni mendatang di markas UNESCO Paris. Aktris sekaligus menyanyi Kwon Win Bin, Wo Min akan mengakhiri karirnya di industri hiburan setelah berkarya selama 10 tahun. Keputusan ini disampaikan langsung lewat unggahan di medsos pribadinya pada Selasa 16 Juni. Kwon Bin itu mengaku sudah banyak merenungkan perjalanan hidupnya, sampai akhirnya memutuskan meninggalkan dunia hiburan buat menjalani kehidupan sebagai warga biasa. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua. Jam 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ibrahim Rian buat nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi kurang lebih 5 jam ke depan akan kita arungi bersama teman Pradua ya. Kita mulai dengan Pradua for release. Di sela-sela kamu yang lagi pada nonton bareng atau nonton sendiri Piala Dunia yang pertemukan antara Argentina melawan Aljazair yang sementara tadi di halftime itu skor 1-0 untuk Argentina tuh nomor 2 ya. Alright, kalau begitu sambil nonton Piala Dunia atau nonton Argentina versus Aljazair, nah nomor 2 juga boleh kasih votingannya. Vote hit list yang seperti biasa ada 4 lagu, satu di antaranya bisa nomor 2 pilih. Dan lagu yang nanti akan mendapatkan voting yang terbanyak akan kita putar nomor 2. Kita mulai aja langsung dari lagu yang pertama. Kita highlight sekarang juga.

Alright, lagu berikutnya masih di Vote Hit List, Baby No Money dengan singlenya Round and Round.

Foto kedua. Di antaranya tadi ada Andin jatuh pelan, Bibi No Money, Round and Round, The Second Chance dengan Merayu Mentari, dan yang terakhir Inna featuring Matoma dengan Dream Out Loud. Tunggu apa lagi? Langsung aja kasih tahu pilihan kamu sekarang juga Tomorrow 2 di WhatsApp kita 0811 4300 0222, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

Bola Gembira Semarang Penas ini juga sudah semakin kencang terasa nomor 2 ya. Karena mengingat waktunya juga sangat-sangat dekat. Nah, jadi buat teman pro 2 yang sudah tidak sabar nih menantikan pekan pertanian dan agribisnis 2026 yang akan dilaksanakan di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo nih guys. Wih, gokil ya. Pokoknya mari kita sukseskan sama-sama teman pro 2. Mari kita menjadi tuan rumah yang baik, kita tunjukkan keramahan dan juga kehangatan kita semua para dua dalam menyambut dan juga menjamu para pendatang atau tamu-tamu untuk khususnya acara PENAS ini para dua ya. Mari sama-sama kita sukseskan bersama LPR RI Gorontalo, kita akan senantiasa mengabarkan jalannya pekan pertanian dan agribisnis nasional. Alright, kita juga masih di voted list ya. Sekali lagi kamu bisa langsungnya ngevote 4 lagu, satu di antaranya bisa kamu pilih. Andin dengan Jatuh Pelan, Bibi No Money, Round and Round, Meraih Mentari dari Second Chance, Ina featuring Matoma dengan Dream Out Loud. Kirim aja langsung di WhatsApp, juga Instagram kita @pro2_gorontalo.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: itu loh yang gak ada ekornya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

And you're driving slow in siang ini di Produa ya, di Produa FM 90.4 yang selalu jadi teman terbaik buat kamu semuanya. Dan kita masih di Produa Body List di sesi yang pertama ini. Dan saat lagi akan segera kita bacain hasil votingannya di Produa. Namun sebelumnya kita kasih kesempatan lagi deh buat kamu yang mau ikutan gabung, bisa aja langsung. Ada 4 lagu, Andin, Jatuh Pelan, Bibi No Money, Round and Round, To Second Chance, Meraih Mentari, dan yang terakhir Ina featuring Matoma dengan Dream Out Loud. Langsung dikirim aja votingan kamu di WhatsApp kita 0811 430 0222, bisa juga lewat Instagram @produa_gorontalo nomor 2 ya. Dan kalau begitu kita bungkus saja votingan kali ini nomor 2 di sesi yang pertama. Dan untuk Andin Jatuh Pelan itu dapat 1 votingan dari sales.fm, sementara Bibi No Money Round and Round dapat 1 votingan juga dari @yeni.lindawati. Terima kasih buat Yeni. Juga sales tadi sudah ngevote lagunya Andin. Sementara Meraih Mentari dari The Second Chance itu sayang banget enggak dapat votingan, alias 0. Enough featuring Matoma Dream Out Loud dapat 2 votingan. Di antaranya ada Octavian Lahinta. Halo Okta, terima kasih Okta ya. Juga ada Cepfax ya, yang sudah ngevote lagunya Ina featuring Matoma. Dan dengan begitu, maka akan kita putarkan lagunya Ina dan juga Matoma dengan Dream Out Loud karena dapat 2 votingan. Sisanya hanya dapat 1, ada Andin juga Bibi Nomani ya. Shout out buat Sales FM dan juga Yeni.Lindawati, terima kasih sudah ikutan gabung. Dan selamat buat Octavian Lahinta dan juga Cepfax yang sudah memilih lagu dari Ina dan menang di vote yang pertama ini. Tenang aja buat Yeni dan juga Sales, bisa ikutan lagi. Dan juga buat kamu pendengar baru atau mungkin yang mau ikutan, itu masih ada waktu di jam 11 sampai jam 12, kurang lebih 1 jam lagi di voted list sesi yang kedua. See you ya. Tapi kita putar aja dulu sebelumnya Ina featuring Matoma dengan Dream Out Loud, hanya di Pro 2 voted list.

Terima kasih ya Bro 2 masih terus setia mendengarkan Bro 2 FM di pertengahan bulan Juni Bro 2 dan juga pertengahan tahun ini. Waduh, gimana nih 6 bulan sudah kita lewati di tahun 2026. Alhamdulillah semuanya berjalan baik Bro 2 ya. Amin. Dan sudah jumpa lagi dengan Piala Dunia. Wah. Karena kan mengingat Piala Dunia itu 4 tahun sekali itu Bro 2. Jadi syukur alhamdulillah lah kita masih bisa berjumpa dengan Piala Dunia, nonton lagi bareng kawan-kawan, seru-seruan ya kan. Nah, jadi tadi Argentina baru saja menang Bro 2 dengan skor yang meyakinkan sangat 3-0 dan dicetak sama, waduh, ini God sih Bro 2 ya. God yang paripurna lah Bro 2. Greatest of all time player coy, Lionel Messi hat trick bos. Aduh, ada yang bilang dia udah opa is. Itu tua-tua clubbing ya. 3 gol luar biasa dan ketiga-tiganya juga golnya lumayan dari jarak yang cukup jauh guys. Lionel Messi terbaik. Ini kita hampurasun lah ya buat Lionel Messi nomor 2. Alright, masih ada satu partai lagi tersisa nomor 2. Nanti kita akan update partai apa itu di Piala Dunia. Jadi kamu bisa langsung aja tonton di official broadcasting di TVRI. Nah, kalau kamu pengen mencari sensasi yang beda dengan mendengarkan saja, itu lewat Pro 1 RRI Gorontalo ada coy. Nah, kita masih dengan Pro 2 for the list. Jadi buat kamu yang pengen ikutan nge-vote lagu di sesi yang kedua, list yang terakhir, ini kita langsung aja kasih tahu. Dari lagu yang pertama, Ardito featuring Pika Iskandar, Lihat Aku.

gratis. Di antaranya tadi ada Arditio featuring BK Iskandar, Lihat Aku, dan Lesai Young, Akbar Kalai featuring Mingse, Astaga Bercanda. Dan yang terakhir Calvin Harris featuring Jesse dengan Satisfy. Tunggu apa lagi? Langsung aja kasih tahu pilihan lagu kamu di WhatsApp kita 0811430022, juga di Instagram @prod_gorontalo. Kita tunggu pilihan kamu sekarang juga.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Top Up Pro 2, kamu punya produk, program, atau layanan yang ingin dikenal lebih luas oleh masyarakat di seluruh Gorontalo? RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis kamu dalam menyampaikan pesan secara profesional. Dukung jaringan yang luas, juga terpercaya. Nah, LPP RRI Gorontalo membuka ruang kolaborasi buat ngebantu Top Up Pro 2 dalam menjangkau audiens secara lebih efektif. Nah, jadi saatnya Top Up Pro 2 membuat memperluas jangkauan informasi bersama RRI Gorontalo di layanan promosi dan kerjasama. Info selengkapnya bisa kontak nomor di bawah ini 0853-9448-1985. Itu untuk informasi lebih jelas Top Up Pro 2 ya. Jadi yuk mari silakan bermitra dengan cara mengenalkan produk, program, dan layanan jasa apapun untuk dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Gorontalo. Ingat LPP RRI Gorontalo ya.
1: Doyan sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Hek Hakka

berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

0: mulakin na Go.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah. Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu. Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Berapa ini, Nau? Kain karawo ini, ya?
4: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
3: Mahal, Jo. Abo kain?
4: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
3: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini, Kou?
4: Di semua kegiatan Ibu. Karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karawo asli.
3: Di Ibu baru tahu, Am. So macam-macam ini produk karawo, Bu Gaga mau jadi oleh-oleh, Am.
4: Baru Ibu mau ambil yang mana?
3: Tunggu dulu, Nau, masih mau lihat.
5: A few minutes later.
3: Nau, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki ya.
4: So abis Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gua yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu Ibu.
3: Ya Allah, lama sekali itu, Nau. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat batung.

0: atil qa'imah atis sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluar keluarganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jalan-jalan siang di siang hari ini yang mana sekarang waktu sudah menunjukkan jam 12 siang lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat bersantap siang ya buat kamu nomor 2 yang baru saja ya mengenyangkan kampung tengahnya. Bagi yang belum, yuk silakan makan dulu guys. Biar habis itu kita fokus lagi dalam aktivitas ya. Entah itu kerja, belajar, mengajar, whatever lah. Di santai siang kali ini kita akan ajak kamu ke Portugal. Setelah dari Portugal, kita akan ke Bogor, nomor 2. Dari Bogor, waduh kemana-mana nih ya. Dari Portugal, habis itu ke Bogor lagi. Dan yang terakhir nanti kita akan ke Wisata Bromo. Ada apa sih dengan ketiga itu? Selengkapnya setelah lagi tetap di Jalan-Jalan Siang.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadar. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, nggak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
5: Sama Pro2, gosip itu udah kayak bumbu hidup. Tapi kalau tiap pagi yang digosipin itu aja, aduh, kayaknya makan nasi goreng setiap hari bosen gak sih? Sampai akhirnya ada satu momen bersejarah teman Pro2 di mana deadline ngintip dari balik monitor. Dan entah kenapa tiba-tiba semua jadi produktif. Gosipnya bukan lagi soal gebetan baru HRD, tapi file presentasi kamu udah kamu masukin belum? Bayangin coba teman Pro2, geng rumpi sore yang biasanya nih ngomongin skincare tiba-tiba malah ngeributin yang namanya laporan dan juga klien. Gila sih, ini bukan sekedar progres kerjaan. Ini namanya evolusi pergosipan ke level spiritual. Dan yang paling epic lagi, pas deadline selesai, kita nyadar kerjaannya beres, dosanya delay karena gosip kita upgrade jadi obrolan yang bangun ngebangunin. Amazing ya kan? Jadi next time mau bergosip, pastikan topiknya udah upgrade ya, biar kita tuh gak cuman viral di pantry, tapi juga naik kelas di report mingguan.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. 1, 2, 3.

Usia 7 atau Pro 2, pembalap berusia 16 tahun ini tampil impresif dengan perlahan merangsek ke barisan depan sampai pada akhirnya memimpin balapan di lap ke-8. Waduh, jadi memimpin balapan di lap ke-8. Gokil nih Rama Dipa ya. Persaingan ketat juga terjadi sampai lap terakhir saat Kiandra harus berebut posisi terdepan dengan Travis Borg, Giulio Pigliese, dan juga Carlos Cano. Tapi malam Honda Asia Dream Racing Junior ini berhasil menyentuh garis finish lebih dulu dan ngamanin podium tertinggi. Jadi kemenangan ini mengantarkan Rama Dipa naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan mengemas 51 poin, hanya terpaut 7 angka dari pemuncak klasemen Giulio Pugliese. Waduh. Wow, kita punya Veda. Nah, yang ini nyusul lagi nih Rama Dipa teman Pro 2 ya. I hope his career continues to run smoothly.

Siapa sih yang nggak tahu kalimat hobi Pak Layum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

53 menit dari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Yang di tahun ini sudah berencana untuk liburan, ya udah rencana aja dulu ya kan. Kapan waktunya tuh ya disesuaikan. buat kamu yang nanti mau ke Bromo, ya kan Bromo salah satu wisata yang sering sekali dikunjungi. Nah, apabila kamu punya bucket list untuk ke wisata Bromo nih, nah akhir Juni 2026 nanti wisata baru di kawasan Bromo akan dibuka Tomoro 2. Jembatan Kaca. Wih, jadi ala-ala apa ya, wisata yang suka kita lihat tuh di sosial media ya. Orang pada trauma pas naik jembatan tersebut karena dia apa transparan. Jadi bisa langsung ngeliatin jurang gitu Tomoro 2. Nah, itu yang bikin sensasinya tuh lebih memacu adrenalin. Nah, jadi kamu enggak usah jauh-jauh ke China lagi atau ke luar negeri lagi. Di Bromo, tepatnya di kawasan Seruni Point, Kabupaten Probolinggo, itu dijadwalkan akan dibuka pada akhir Juni mendatang. Destinasi ini nawarin pengalaman berjalan di atas jembatan transparan dengan latar pemandangan pegunungan dan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan kehadirannya diharapin bisa jadi daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Bromo deh Tomoro 2. Wis, ayo, siapa yang mau cobain duluan? Saya mah belakangan aja deh. Masalahnya tuh, aduh, you know kan? Jadi duluan nih, monggo.

Pesta bola Piala Dunia kembali hadir lagi teman Rodo di jam 1 siang sampai 1 jam ke depan. Tentunya dari portal berita rri.co.id. Jadi mana nih suaranya pendukungnya Argentina? Wih, lumayan nih ya Argentina di pertandingan pertama Lionel Messi langsung cetak hat-trick. Emang gokil, gokil. Tapi luar biasanya nih tadi teman-teman dua kalau ada yang sempat nonton pertandingannya. Ini si Messi tertangkap kamera menangis setelah cetak gol pertama teman-teman dua. Nah setelah match atau post match interview, ditanyalah sama wartawan, kenapa Anda menangis? Nah Messi jawabnya, saya menangis setelah gol pertama, iya, tapi itu karena sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Nah jadi kata Messi, dia melewati beberapa hari yang sulit, tapi dia berterima kasih kepada seluruh delegasi, juga rekan satu tim yang karena mereka tuh selalu ada di sisi atau menemani Messi lah ya, dan memberikan dia kekuatan nomor 2. Wah wah wah wah wah. Apakah ini ada hubungannya sama asmaranya? Waduh. Karena kalau dari hasil wawancaranya kan Messi bilangnya enggak ada hubungannya dengan sepak bola. Wah wah wah wah. Mana nih akun-akun gosip? Merapat dong.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Reza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

Yo, wes, updatean terbaru dari hasil pertandingan hari ini di Piala Dunia nomor 2 ya. Di pesta bola Piala Dunia LPR RI Gorontalo. Nah, mana nih suaranya pendukung Prancis setelah di laga pembuka grup I, Prancis menang dengan skor yang meyakinkan 3-1. Awal yang manis bagi calon juara ya. Ya, sempat ketar-ketir lah karena mengingat Senegal ini punya kenangan buruk bagi Prancis nomor 2. Aku ingat betul waktu itu kalau nggak salah ingat di tahun 2002 Korea Jepang. Nah, itu Prancis gagal lolos kualifikasi atau fase grup di kalahkan sama Senegal, bos. Nah, jadi agak sedikit trauma lah ya. Sebagai pendukung Prancis juga pasti merasakan itu nomor 2. Bahkan temanku Bapak Zulkarnain Yusuf ya. Seorang Les Blues juga. Nah, dia sempat posting tuh nomor 2 di status WhatsApp-nya, jangan jumawa karena ingat ini Senegal. Wah. Jadi memang Senegal semenakutkan itulah bagi Prancis sama nomor 2. Jadi Prancis menang atas Senegal 3-1. Kemudian partai yang tidak kalah seru juga di mana Norwegia menghantam Irak nomor 2. Haaland CS nih, bos. Dengan skor 1-4 ya untuk Norwegia, gol dicetak sama Erling Haaland, 2 gol Leo Østigard, Ayman Hussein, gol bunuh diri nomor 2. Kemudian yang tadi God Messi menang 3-0 seperti biasanya panggung dari Lionel Messi karena doi cetak 3 gol langsung, guys, gokil gak tuh. Dan yang sementara bermain itu Austria melawan Yordania nomor 2. Sekarang masih berlangsung nomor 2 ya. Jadi gimana, sampai ketemu lagi sebentar malam untuk begadang. Jadi jangan sampai aktivitasmu mengganggu jadwal Piala Duniamu ya. She

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan seperti ibu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya?
2: Jadi dibatasi.
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah. Iya kan
2: sebetulnya. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu,
2: masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh enggak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Karena jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih, habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya saya suka, tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, iya.
2: Suka nyoba, tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba, udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, juga cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby. Bye.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, habis kerja, kuliah atau aktivitas harian, badan malah pegal-pegal dan sendi tuh terasa gak nyaman. Tenang saja teman Pro 2, ada Vito Herbal Bidara by Tulus. Ini tuh minyak balur herbal dengan sensasi hangat yang bikin badan terasa lebih nyaman. Tinggal oles dan balurkan di area yang terasa pegal atau kurang enak. Praktis dibawa kemana aja. Cocok jadi teman aktivitas harian kamu. Mau pesan? Gampang dong. Langsung aja cek website di tulusherbal.com atau hubungi Kak Yayu di 0852-8971-1177. Sekali lagi hubungi Kak Yayu di 0852-8971-1177. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas, ada motor di depan, bro. Awas, aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sudah mantap kita di jam 2 siang lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, masih ada Ibrahim Rian dong. Pastinya sampai nanti jam 3 sore ini Temoro 2 ya. Terima kasih buat Temoro 2 yang masih terus setia dengerin Pro 2 FM. Selamat siang yang siang sekali. Panas sekali maksudnya ya. Nah, buat kamu yang siang-siang mau menjelajahi dunia, sekarang kayaknya cukup di duduk aja, duduk manis. Karena Google Earth baru saja meluncurkan sebuah fitur terbarunya Temoro 2. Selain itu juga ini ada kabar baik yang langsung dari Mendagri Republik Indonesia. Ini menghimbau para Pemda untuk memfasilitasi nobar. Sama juga ada kabar dari Joko Anwar yang mengisyaratkan kembalinya Pengabdi Setan 3 Origin. Wih, selengkapnya informasi ketiganya itu akan kita ulas sesaat lagi. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman.

0: sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.

0: Yo wes, suara dua. Kita mari bicarakan soal fitur terbarunya Google Earth suara dua. Nah, jadi Google resmi meluncurkan flight simulator gratis di Google Earth. Wah, iya, gokil. Jadi diluncurkannya tuh pada 12 Juni kemarin. Jadi fitur baru ini memungkinkan pengguna menjelajahi berbagai belahan dunia dari udara dengan pengalaman yang lebih imersif. Beda sama simulator buat kebutuhan profesional, fitur ini tuh dirancang buat pengguna umum. Jadi selama terbang, user bisa menikmati pemandangan bangunan 3D sampai dengan citra satelit yang detail saat berpindah dari satu destinasi ke destinasi lainnya. Sebelumnya Google Earth emang sudah punya flight simulator di aplikasi desktop versi profesionalnya. Tapi ini jadi pertama kalinya fitur tersebut tersedia langsung lewat browser. Nah, fitur ini juga bisa diakses lewat website Google Earth. Jadi pilih Explore Earth, masuk ke menu Tools, lalu klik Flight Simulator. Waduh, selesai deh. Kamu bisa langsung terbang, menjelajahi baik itu Nusantara maupun dunia teman dua. Is motion sickness.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing roda.

booming banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Tawa Pro 2, ini ada sebuah surat terbitan atau edaran langsung dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian. Entah mungkin sudah masuk gitu ya di meja dari ya mungkin baik gubernur maupun wali kota, bupati gitu, Pro 2 di daerah-daerah, khususnya mungkin di Gorontalo.

Halo nih. Soalnya Bapak Tito menginstruksikan pemerintah daerah buat memfasilitasi serta menginisiasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing wilayah. Kalau dikutip dari laporan antaranews.com, surat edaran ini diterbitkan pada 14 Juni dan mengimbau kepala daerah untuk menggerakkan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan nobar. Dukungan dimaksud mencakup penyediaan sarana prasarana, pengaturan lalu lintas, penjagaan kebersihan, sampai kebutuhan teknis agar kegiatan bisa berlangsung dengan lancar tomorrow 2. Tito juga menilai kalau momentum Piala Dunia bisa dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Nah, karena itu Bapak Menteri mengajak semua elemen masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, dunia usaha, BUMD, sampai komunitas kepemudaan buat terlibat langsung dalam penyelenggaraan kegiatan itu. Selain itu, pemerintah daerah juga turut diimbau melakukan sosialisasi dan publikasi secara masif biar pelaksanaan nobar bisa menjangkau dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ya, mumpung ya, official broadcastingnya juga kan TVRI dan juga LPPRRI. Jadi ya bolehlah buat kepala-kepala daerah, jangan lupa bisa dong sambil nonton mungkin di RRI atau bikin di mana lah gitu nomor 2 ya. Terus nanti MC-nya ajak kita aja. Wah. Ya udah kalau begitu, kabar dari Mendagri tadi nomor 2 yang sudah menerbitkan surat edaran mengimbau Pemda fasilitasi nobar Piala Dunia dengan alasan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Ini sudah mengantar kita di penghujung acara Tomorrow 2. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah dengerin Rian dari jam 10 tadi sampai dengan saat ini. Mohon maaf apabila ada kata salah dan hilaf Tomorrow 2 ya. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, Ibrahim Rian pamit dulu. Jangan mana-mana karena abis ini masih ada keseruan lainnya di Pro 2 FM Gorontalo. Ibrahim Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing, biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

92,42 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman baik dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore. Senang banget sini bisa nemenin kamu di hari ini, teman baik dua, hari Rabu 17 Juni 2026 di sore ceria. Selamat sore, teman baik dua. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, enggak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Kita break sejenak untuk sore hari ini, karena nanti jam 3:17 Dokter Indonesia Tengah itu akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Dan kini saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12, ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6, 2 rakaat setelah isya, 8, 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pre2, KM Barcelona terbakar hebat di Laut Biru, dan di balik itu viral aksi heroik yang dilakukan seorang pria yang membantu menggendong anak balita karena sang ibu balita ini tidak mampu lagi memegang anaknya di lautan. Pria ini, teman Pre2, tetap tenang gendong balita itu seolah bilang ke dunia, kalau aku bisa nyelamatin satu nyawa, itu cukup. Ini bukan soal superhero pakai jubah, tapi soal manusia biasa yang hatinya luar biasa. Kadang jadi baik ke sesama itu nggak harus ribet, cukup punya niat dan keberanian buat nolong di saat genting. Aksinya ini, teman Pre2, bukti kalau kebaikan nggak kenal waktu, tempat, atau siapa yang ditolong. Dunia emang lagi panas, tapi hati orang baik selalu lebih hangat.

Simboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik Kabo, teman Pro 2 dan Niji dengan selalu menjagamu. Dan kali ini teman Pro 2 ada dukun magang yang mengisahkan raka mahasiswa skeptis yang terpaksa belajar ilmu perdukunan after teror kuntilanak hitam yaitu mengancam desa Kalimati. Dan film garapan Ciska Dopert memadukan unsur horor, komedi dan budaya mistis Nusantara melalui petualangan penuh teror dan juga humor. Nah, dibintangi sama Jeva Natanio, Hana Saraswati, Fajar Nugra dan beberapa aktor lainnya. Film ini teman Pro 2 FYI tayang ya mulai 18 Juni 2026 besok dong. Jadi kamu yang enggak ada agenda besok boleh ajakin keluarga untuk nonton bareng Dukun Magang.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bakso-nya, Mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

101,2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua, pengurus provinsi Institut Karate de Indonesia atau INKAI Jawa Timur memanggil 5 atlet berprestasi asal Kabupaten Pamekasan untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center atau TC dalam rangka persiapan ngadepin Piala Kapolri 2026. Pemanggilan yang berlangsung di Surabaya itu jadi bukti nyata keberhasilan pembinaan atlet karate di wilayah Pamekasan, teman berdua. Tapi dari 5 atlet yang dipanggil, hanya 3 orang yang bisa memenuhi undangan, sementara 2 lainnya itu berhalangan hadir karena agenda yang bersamaan juga. Dan Ketua INKAI Pamekasan Ahmad Junaidi menyebut kalau 3 atlet yang hadir adalah Muhammad Rizky Romadoni, Rega Saputra, dan Bagas. Sedangkan 2 atlet yang absen adalah Brilian Dimas dan juga Nabila. Junaidi bilang para karateka yang dipanggil ke tingkat provinsi ini merupakan para pemain atau peraih medali emas dan juga perak di kejuaraan provinsi 2026 lalu. Dan pemanggilan ini diharapkan bisa memicu semangat para atlet dari daerah lainnya, teman-teman dua. Program pemusatan latihan ini diproyeksikan sebagai agenda jangka panjang selain untuk mematangkan kesiapan menuju Piala Kapolri. TC ini juga menjadi bagian dari persiapan Jawa Timur ngadepin kejuaraan nasional mendatang. Junaidi berharap para atlet itu bisa menjaga konsistensi fisik dan performa bertanding sehingga peluang membawa peluang medali di level nasional itu semakin terbuka lebar.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

92.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua Deep Love featuring Anila Harim, Abby Anderson with Willing to Let You Go. Ini lagu yang nemenin kamu atau nganterin kamu di menit 21 dari jam 4 sore, teman terbaik dua. Selamat sore buat kamu yang udah pada balik kanan, mau ke rumah, udah selesai pekerjaannya teman terbaik dua, atau untuk kamu juga teman terbaik dua yang sore hari ini masih menikmati udara segar bareng doi ya, jalan, beli cemilan, somai kan, sore-sore udaranya juga segar banget nih tahun berdua, gak hujan ya kan, ada tadi sih panas doang tahun berdua, tapi sekarang adem lagi, jadi have fun ya buat kamu yang pulang kantor dijemput ayang, yang pulang kantor sendirian gak apa-apa, harus tetap happy dong tahun berdua ya. Meskipun jomblo, kamu juga harus tetap happy, teman P2, jangan bersedih. Dan teman P2, nyamanin dulu telinga kamu barengan Prado FM Gorontalo di streaming RRI Digital atau juga di frekuensi 92.4 FM. Ini adalah lagu dari Syahrafi dengan Tanda.

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia pudding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Loh, kamu nggak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu, kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak. Super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, nggak kayak

0: Indonesia juga, kayak tempe, ikan, kacang-kacangan, jauh lebih murah dan pasti sehat.
1: Oh gitu ya. Yaudah deh, besok-besok aku bikin puding tempe aja kali ya.
0: Ya gak gitu juga kali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kartika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kartika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milo siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman.
2: Taman di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Dia.
1: Okay,
2: dia
1: terus?
2: Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya. Iya sih. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

101,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 dan mahasiswa Unibos yang meraih Duta Remaja Sulsel 2026. Prestasi membanggakan kembali diraih mahasiswa Universitas Bosowa di tingkat regional, mahasiswi program studi psikologi Universitas Bosowa, Fitriani Anjali Ali Putri berhasil meraih gelar winner Duta Remaja Sulawesi Selatan 2026. Ini sekaligus penghargaan Best Video Advokasi dalam ajang pemilihan Duta Remaja Sulawesi Selatan tahun 2026. Keberhasilan menjadi bukti kalau mahasiswa Universitas Bosowa itu enggak hanya berprestasi di bidang akademik, tapi juga bisa menunjukkan kapasitas kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan kepedulian terhadap berbagai isu sosial yang berkembang di kalangan generasi muda. Capaian ini sekaligus memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, di mana ajang Duta Remaja Sulawesi Selatan ini, teman P2, jadi wadah pengembangan kapasitas generasi muda yang bertujuan mencetak figur inspiratif, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan remaja. Dan dalam kompetisi ini, peserta dinilai berdasarkan kemampuan public speaking, wawasan, kreativitas, gagasan, dan juga kontribusi nyata yang bisa diberikan untuk masyarakat melalui berbagai program advokasi dan juga edukasi. Dan di proses seleksi, Fitrian ini berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai representasi generasi muda yang kritis, komunikatif, dan juga aktif menyuarakan isu-isu sosial. Dan melalui video advokasi yang diusungnya, dia bisa menyampaikan pesan edukatif secara kreatif dan efektif. Jadi mendapatkan apresiasi khusus dari Dewan Juri dan mengantarkannya meraih penghargaan Best Video Advokasi.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: adik, namanya siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik, untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa, teriaknya.
0: Pintar anak Papa.

2023. Ini lagunya The Lorians featuring Nata. Lagunya nemenin kamu di jam 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ada yang lagi rame teman P2 soal atlet ya, yes, teman P2. Atlet yang gagal dapetin medali, dia hanya senyum manis dan dia viral di media sosial sekarang teman P2. Atlet mana ya? Dia tuh di video itu dia ikut pertandingan memanah dan dia enggak nembak tepat sasaran keluar ya teman P2 di angka 10 poinnya. Dan dia malah ya senyum dengan gayanya sendiri teman P2. Ini luar biasa sih, orang lain kan kayak wajahnya bakal cemberut karena gagal ya kan teman P2. Tapi memang di era sekarang orang itu bisa viral karena prestasi, bakat, atau bahkan hal random yang gak direncanakan teman P2. Nah kalau ngoni viral, kamu pilih karena apa? Prestasi, bakat, tingkah lucu, atau konten kreatif teman P2? Nah kalau di question box, kamu bisa komen kalau hidup kamu viral besok, kira-kira alasannya apa ya teman P2? Silakan ikutan di Instagramnya P2, di @P2_Gorontalo, atau lain telepon kita 08 12 19 924. WhatsApp ditungguin juga di 08 11 43 000 000 22.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

5 udah nemenin kamu di jam 5 lebih 21 menit Dokter Radesha Tengah. Ngomongin soal zaman sekarang nih ya, kayaknya kata viral itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Buka media sosial, ada yang viral. Scroll dikit, viral lagi. Bahkan kadang kita belum selesai lihat video pertama, udah ada tren baru lagi teman Pro 2. Ada yang viral karena prestasi, ada juga yang viral karena bakat, ada juga yang viral karena hal-hal random yang bahkan dia sendiri tuh gak nyangka teman Pro 2 bisa viral tuh videonya. Karena jujur aja nih ya, internet itu kadang kayak cuaca teman Pro 2. Sulit ditebak, hari ini sepi, besok tiba-tiba terkenal. Makanya teman Pro 2 hari ini kita bakal ngobrolin hal yang santai. Nah kalau tiba-tiba viral, maunya karena apa kamunya teman Pro 2? Karena prestasi kah, bakat, tingkah lucu kamu, atau konten kreatif yang kamu bikin? Dan kamu bisa juga isi di question box-nya kita di Instagram-nya Pro 2, di @pro2_gorontalo. Di sana kalau hidup kamu viral besok, kira-kira alasannya apa teman Pro 2? Kalau aku sih takut viral karena screenshot chat yang salah kirim. Soalnya rasa malu itu gratis teman Pro 2, tapi efeknya itu premium. Jadi buat kamu yang lagi dengerin aku nih ya, coba bayangin besok Ngoni bangun ya, bangun tidur, notifikasi handphone ngene tuh seribuan. Semua orang pada ngomongin kamu dan pertanyaannya, kamu siap gak? Karena terkenal itu memang menyenangkan teman Pro 2, tapi jadi sorotan banyak orang juga gak selalu mudah.

tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Clara, sebentar nih. Karena malam ini waktu kita sedikit banget ya untuk cerita-cerita. Clara mau tanya, Clara, toleransi next level di hubungan pertemanan kamu dan saya itu kayak mana?
2: Kalau menurut saya sih lebih ke saling menghargai aja dan saling menghormati. Itu sih kunci langgengnya berteman sama yang bukan berteman tapi bersahabat dengan yang beda agamanya.
1: Oh, betul sih. Tapi kalau aku sih melihat kalau di hubungan pertemanan kita yang bisa bilang ini toleransi next levelnya itu kayak santai aja kalau misalnya ada temen yang mau main atau mungkin kayak apa ya, kayak ngingetin lagi ibadah atau gimana, kayak lebih gampang gitu untuk jangan lupa misalnya ada apa tuh masuk gereja kan hari Minggu, atau kalau enggak ya nanti sholat gini, kayak lebih santai aja nggak sih?
2: Iya, nggak lebih ini sih, nggak lebih ke fanatik amat yang mungkin saling mengingatkan, iya kan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua Ariana Grande featuring. Aduh, main pindah aja. Mana tadi? Ya menghilang, Zai. Ya udahlah ya. Gak ada jejak, Zai. Udah hilang. Aduh. Oh ini, Deng. Ariana Grande featuring Tracy Van dengan Supernatural. Dan teman terbaik dua, aku mau ngingetin untuk kamu azan maghrib di hari ini. Itu akan dikumandangkan di jam 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah.

0: atil qa'imah atis sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat, ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah SAW, hari wafatnya Nabi SAW. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi SAW, menggendong Nabi SAW hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga solat kalian, jaga solat kalian, jaga solat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus salah, as-salatus salah, wa ma malakat aymanukum, jagalah solat, jagalah solat, kata Nabi SAW.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas

sudah cukup main-mainnya. Ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi Buku RRI Pro 2 Gorontalo.

to the World dan ini rilis tahun 2024. Di mana teman PA2, pernah enggak sih kamu tuh lihat seseorang viral banget minggu ini nih ya, tapi bulan depan kita bahkan lupa namanya. Nah, itu tuh yang disebut cepat naik, cepat turun. Di era digital sekarang perhatian netizen itu cepat banget berpindah teman PA2. Hari ini tren A, besok tren B, lusa udah tren C, makanya banyak kreator yang bilang lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan perhatian. Viral itu sebenarnya bukan tujuan utama, yang lebih penting adalah membangun kemampuan karakter dan juga karya. Karena kalau viral tanpa persiapan, kadang malah bikin tekanan teman berdua. Bayangin aja, tiba-tiba semua orang lihat kehidupan kamu, semua dikomentari, cara ngomong, cara berpakaian, bahkan ekspresi muka kamu. Makanya sebelum ingin viral, penting juga untuk siap secara mental. Karena dunia maya kadang lebih galak daripada dosen yang bilang, kumpul tugas jam 12 tepat. Daripada itu teman berdua. Jam 12 lewat, 1 menit langsung berubah status jadi teledzai. Nah buat kamu yang punya bakat atau karya, jangan takut mulai dari kecil. Karena semua orang hebat juga pernah mulai dari nol. Bahkan sinyal handphone aja, kadang mulai dari 8G sebelum akhirnya 5G.

0: dikit mental health, dikit-dikit
1: mental yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: 92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Teman perdua, ada nggak di antara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih, teman perdua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya itu seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih, teman kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh gak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih, teman kedua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya, teman kedua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik, yang akan selalu disenengin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

0: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bacain respon di Instagramnya Pro 2, di @pro2_gorontalo. Ini ada Lala, dia viral karena berhasil hemat sebulan penuh. Oh, dia pengennya kayak gitu, teman Pro 2. Hebat banget ini ya, karena biasanya baru tanggal muda udah hidup mode lihat harga dulu, beli belakangan, teman Pro 2. Dia mau lagunya Raisa dengan Serba Salah. Terus juga teman Pro 2, ada dari Siska, dia viral karena pengen viral karena ini pengen apa udah viral ya orangnya. Aduh, susah bedain. Oh, aku viral karena bilang OTW 5 menit dan benar-benar sampai 5 menit mustahil. Penelitian membuktikan OTW orang Indonesia itu punya zona waktunya sendiri, teman Pro 2. Enggak mungkin nih dia. Dia mau lagunya Last Child featuring Sansan dengan Dendam, teman Pro 2. Sorry banget untuk kamu yang maybe enggak sempat aku bacain karena kita dibatasi oleh waktu. Dan teman Pro 2, viral itu seru tapi punya dampak baik jauh lebih penting, karena yang akan diingat orang bukan hanya seberapa terkenal kita tapi apa yang kita tinggalkan. Mau kamu jadi musisi, atlet, kreator, pebisnis, atau apapun cita-cita kamu, jangan takut untuk mulai, karena semua hal besar berawal dari langkah kecil. Sidi pamit, teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi di lain hari. Bye-bye.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2 dari AC Milan yang resmi menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih kepala baru pada Selasa 16 Juni 2026 kemarin, di mana menggantikan Massimiliano Allegri yang diberhentikan usai musim 2025-2026. Pelatih asal Portugal itu dikontrak selama 2 tahun dan diharapkan membawa perubahan dengan gaya bermain menyerang serta presisi tinggi. Amorim juga mengaku antusias menangani klub besar Milan yang baru saja finish di posisi kelima Serie A dan gagal lolos ke Liga Champions. Sebelumnya teman Pro 2, ia sukses bersama Sporting CP sebelum sempat menangani Manchester United. Kini Amorim ditugaskan untuk mengembalikan daya saing Rossoneri di level domestik maupun Eropa. Selanjutnya teman Pro 2 dari Timnas Futsal Indonesia memanggil 26 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan menuju Spanyol sebagai persiapan menghadapi agenda internasional mendatang, di mana pelatih Hector Souto ini akan menyeleksi skuad tersebut menjadi 19 pemain sebelum akhirnya membawa 16 pemain untuk menjalani TC dan serangkaian laga uji coba melawan klub-klub divisi utama Spanyol. Salah satu nama yang mendapat perhatian adalah pivot Black Steel FC dan Evan Soumilane yang dipanggil meski masih dalam tahapan pemulihan cedera dan akan dipantau secara khusus oleh tim pelatih. Hector Souto juga mengapresiasi dukungan seluruh klub yang berkontribusi dalam pembentukan skuad Timnas Futsal Indonesia. Info yang terakhir teman Pro 2 dari Bernardo Silva yang dikabarkan akan bergabung dengan Real Madrid setelah menyepakati kontrak bersama klub raksasa Spanyol, di mana menurut laporan yang dikutip dari akun X milik Fabrizio Romano pada 17 Juni 2026 hari ini, gelandang asal Portugal ini telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Silva juga meninggalkan Manchester City setelah 9 tahun penuh kesuksesan, termasuk meraih 6 gelar Liga Inggris dan 1 trofi Liga Champions. Hadirannya diharapkan menambah kekuatan lini tengah Real Madrid yang telah melakukan pembenahan skuad untuk menghadapi musim baru. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'alam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut

wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pradua. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di malam ini. Jangan sampai bosan kalian ya, dua malam aku temenin terus sama Bro Dua. Dan senang sekali kita ketemu di hari Rabu di tanggal 17 Juni 2026. So, apa kabar semuanya? Malam Kamis ya, iya kan? Wah, seru sekali kalau begitu. So, semoga kamu tetap sehat selalu teman Bro Dua, karena nanti aku bakalan spill banyak banget informasi spesial buat kalian. Make sure kamu tetap stay tune aja terus di sini di 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
2: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
1: Oh.
2: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
1: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
2: Ah, belum, belum.
1: Ah, belum.
2: Masih single.
1: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
2: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
1: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
2: Mungkin kalau secara harfiah, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak apa ya, kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
1: Iya, benar.
2: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
1: Kalau dulu
2: di sosial media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
1: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
2: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya, karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
1: Betul.
2: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu apa ya, kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau apa ya, mencoba mendistribusi apa ya, mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
1: Iya, bakalan tetap ada gitu.
2: Betul, loh. Betul.
0: Jaya malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

0: Hey, what's up, bro?
1: Hey, what's up, man?
0: Kita mau jago cerita nih. Kita guys, dulu cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Ada Rosa, teman Pro 2 dengan Lupakan Cinta yang udah temenin kita sampai pukul 19:49. Dan teman Pro 2, semakin tingginya antusiasme penggemar membuat Big Hit Official ini resmi menambah konser ketiga untuk BTS World Tour Arirang di Jakarta. Pertunjukan ini tambahan akan digelar di 29 Desember 2026 dan bersamaan dengan pengumuman itu juga jadwal untuk penjualan tiket ini juga sudah dirilis gitu ya. ARMY Membership Resale ini akan berlangsung di 19 Juni 2026 mulai dari pukul 12 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Teman berdua 2 hari lagi berarti ya. Sementara untuk general on sale dibuka di 20 Juni 2026 di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan juga penambahan show ketiga ini juga menjadi kesempatan baru pastinya ya bagi ARMY yang belum berhasil mendapatkan tiket untuk menyaksikan BTS tampil di Jakarta. Aku pengen banget sebenarnya nonton. Aku pengen banget sebenarnya nonton, tapi gimana ya? Susah banget tuh dapat cutinya susah. Terus yang kedua udah mepet banget ya. Dia kan bukannya di tanggal 19 juga sama tanggal 20 kan. Waduh, war tiketnya itu loh yang menurut aku tuh kayaknya bakalan sulit nih. Tapi bukan masalah sulitnya sih, budgetnya yang kadang bikin kita tuh harus berpikir 2, 3, 4, 5, 6 kali.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: Jakarta, seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman berdua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak.
0: Jadi btw Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
2: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam berbusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu. Justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Gokil. Jadi memang kalau misalkan lu denger namanya pasti ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu Bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia?
2: Halo teman Produa,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Produa, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: tahu enggak? Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
4: Bang Lingga. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Rilisnya EP.
0: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngeliatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah

0: baru
1: terus berlari. Oh, oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada tiga
0: kurang
1: lagu ya.
0: Setengah dari
1: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
0: Boleh.
1: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
0: Okay.
1: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan? Lebih seperti itu sih. Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Ya. Kalau dari Kang Lia?
2: Kalau dari gue kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama bertahan dan terus untuk apa ya mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu tuh boleh jatuh berapa kali tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda. Gue pengen tahu dari akang-akang, Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh apa tuh?
1: Balap ya, di musik.
0: Balap liar.
1: Jangan
0: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke. Lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lia?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh banyak, lu pelariannya sebenarnya banyak ya?
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran after itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga nggak?
0: Nggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
2: Banyak.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi.
0: Terus ya. Cari helm mana nih yang gua jamet. Itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
1: Jangan.
0: Ini gara-gara Kang dia sih. Gara-gara Kang dia sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman Bro Duo punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simpel dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simpel. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simpel tuh.
2: Berarti Samuel Bangeran harus denger terus berarti sama bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sana aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama.
1: Lumayan lama. Tapi
0: berapa
1: dulu? Terlalu lama lah.
0: 2 tahun, 2 tahun?
1: Enggak.
0: Enggak nyampe.
1: Mungkin, berapa? Enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama deh? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Boleh lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tadi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
1: Bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu tiba-tiba, yes, coba garap.
0: Oh,
1: yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik.
0: Lirik
1: notasi. Nah,
0: iya. Oh udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal
1: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa lagi senang-senang banget, bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan.
1: Oke, okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenannya udah berapa lama sih?
1: Lama.
0: Berapa? Lama. 2 hari ada?
1: Enggak, paling 1 hari. Hari
0: ya. Baru kenal tadi loh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
1: Di warkop. Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Iya. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Oh dari situ.
1: Dari situ. Gitu.
0: Baru nanya nama tuh siapa, namanya Kang.
1: Gitu. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu.
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Ella.
0: Oh gitu.
2: Dias mau golok. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. katanya Atrang, di gitu. Di fretnya kalau dicabut golok itu.
1: Jaga-jaga bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh bang ya diceritain nanti bang?
1: Boleh bang. Boleh bang.
0: Boleh teman produser, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produser, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak dong.
1: Gitu kan, basic-kan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi enggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin, enggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah, bahaya itu. Sehu itu,
0: jangan. Oh, tapi emang basicnya dari dulu gitar megang ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, terus suka diskus bikin aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Taung deng deng, taung deng.
2: Taung meli. Gitu.
0: agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Dias? Gitu. Ya. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Persif gue ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love. Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener. Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
2: Kan, kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, kalau lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Elan, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh,
0: saya penyiar di radio pemerintah ya,
2: baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah enggak kalian ada masalah tuh kayak aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Itu pernah enggak, mungkin Bang Dias dulu? Pernah ada truk gede gitu yang enggak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuma kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok. Sekarang di rel. Oh, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih, apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Tena naon. Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya. Clean. Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di-manage. Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecil ya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik. Kan, gitu.
2: Sehingga kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi
2: ya,
0: gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita enggak bisa hadapi ya then you die, ya enggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau enggak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak. Nice. Enggak baik juga gitu kan. Iya,
2: bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Katanya lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah, itu.
2: S3 marketing
1: itu. Harus.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi BTW ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar semua,
1: rilis semua lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan?
0: Gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua Unpaint, dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Kalau dari EP ini ada ini nggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh ini terus berlari.
0: Ais,
1: harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagu Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Ntar ini gimana sih jadi ini
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga sama yang Dias rasain gitu.
0: Resep. Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP.
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu. 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman produksi nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman produksi gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman produksi. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita next di project. Kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan. Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus plus gitu. EP plus plus. Plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama. Ada juga.
0: Jualan
2: di, apa?
0: Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian. Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Iya.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awas, bagus. Kortela.
1: Kortela.
0: Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget Bang. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

0: Mamro 2, kita akan kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo yang sudah selesai sama Mamro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Music Live Chat, dan kita akan pindah ke program kita di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, sama Bro 2 Disco Pantera. Ini pesta kita sama Bro 2. Ini juga pesta kita semua ya, dengan adanya Piala Dunia. Jadi kita bisa sama-sama menyaksikan teman Bro 2, negara favorit kamu ataupun pemain favorit kamu ketika mereka sedang berjuang untuk mempertahankan bola di kakinya gitu kan. Tapi kita nggak mau bahas seputar Piala Dunia karena kebetulan Piala Dunia juga udah berlangsung sekarang. Aku justru mau ngajakin kamu ke hal-hal yang kita tuh secara nggak sengaja sering berlebihan gitu loh. Tapi by the way, sebelum ke topik, lupa nih, lupa present kalau sekarang kita ada di program Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, pokoknya malam Kamis itu no galau-galau ya. Biar gak galau-galau banget, bagaimana kalau kita mengevaluasi diri gitu, sama kayak muhasabah diri lah teman berdua ya. Jadi kita bisa cari tahu nih, apa aja sih sebenarnya yang bikin kita tuh suka melakukan segala sesuatu tuh serba berlebihan. Misalnya kamu nih kalau misalnya lagi ada di kamar itu suka banget overthinking, tapi kalau keluar itu suka overpay, kalau ketemu teman suka oversharing teman berdua. Nah kira-kira berlebihannya kamu itu dalam hal apa sih? Bisa langsung di spill aja di @produ_gorontalo atau di line WhatsApp di 08143000002 sama di line telepon di 08125000924.

0: stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasian juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

Yes, so I'm Produwa, the Calvin Harris featuring Disciplines with How Deep Is Your Love. Dan teman Produwa, kalau kita bahas seputar How Deep Is Your Love gitu ya, berarti kita lagi mempertanyakan apakah kita menjadi satu-satunya, apakah kita menjadi prioritas, atau apakah cintanya dia itu hanya untuk kita, ya kan? Dan ini tuh sering banget dipikirin sama para cewek-cewek, tapi cowok-cowok juga sering sih, ya kan? Iya dong, masa cuma cewek aja. Apalagi kalau si cowoknya emang udah jatuh hati sama seseorang gitu kan, biasanya tuh justru malah mereka yang udah memikirkan segala hal gitu loh. Dari ini, itu, ini semuanya dipikirin. Tapi kadang hal-hal seperti ini nih yang termasuk sama sesuatu yang kita sebut over atau berlebihan. Nah, aku mau tahu tuh berdua, kira-kira kamunya udah pernah ada di momen-momen over itu enggak? Kalau kita udah semakin dewasa, udah terbiasa dengan hal berlebihan gitu ya. Walaupun sebenarnya Tuhan itu ngasih kita banyak sekali nasihat untuk jangan berlebihan, tapi kayaknya sulit deh. Sulit di skip gitu maksudnya. Kayak overthinking, kita juga gak mau overthinking. Oh my goodness. Tapi dunia itu seperti mengajak kita kesana terus gitu loh, untuk memikirkan masa depan lah, untuk mikirin hal-hal yang bahkan belum terjadi hari ini, bahkan untuk memikirkan 2 jam kemudian apa yang akan terjadi itu udah kita pikirin aja gitu. Kalau emang ada satu target ataupun satu goals yang harus kita selesain gitu kan, deadline-deadline-nya. Nah, aku jadi pengen tahu teman berdua, tapi gak mau yang terlalu mainstream sih, kayak overthinking atau kalau gak yang over apa gitu. Pokoknya aku mau sesuatu yang berlebihan tapi jarang diomongin sama orang-orang. Kamu bisa langsung spill aja di Instagram di @produ_gorontalo sama di line WhatsApp 0811 3000 2, dan nanti aku bakalan coba cari teori kenapa ya manusia itu either berapa kali ditenangin, either berapa kali dinasehatin, tetap aja gitu hal-hal berlebihan tuh kayaknya adalah bagian of our life.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Kita intermezzo sebentar dulu, teman Pro 2. Ini tuh selebgram yang lagi viral setelah pengakuan kehamilannya kemarin di salah satu podcast. Tapi yang jadi sorotan netizen itu mantan kekasihnya sama teman rekannya mengunggah video yang sengaja dibuat untuk menyindir si selebgram ini. Langsunglah diserbu komentar negatif di media sosial sama netizen. Tidak membenarkan perilaku si selebgram ini ya. Cuman manusia itu tempat hilaf dan bisa diem gak? Gak usah bikin parodi-parodi yang gak mutu. Bro sis, banyak-banyakin ibadah deh. Karena ibadah itu tuh bukan cuma soal hubungan kita sama Tuhan, tapi juga hubungan kita sama manusia. Amalan udah minus, nambah-nambahin dosa. Upgrade penghasilan mulu, malah akhlak yang downgrade. Jadi mulai sekarang, kita jadi wifi kebaikan, bukan hotspot nyinyir.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

Daripada menyiksa diri, teman perdua, dari samisi morangkir, mending kalian itu coba dikurangin. Itu salah satu cara untuk bisa tetap menjalani segala sesuatunya sesuai poros gitu. Karena kalau misalnya berlebih dikit, waduh kerasa banget teman berdua. Dan saat ini yang lagi aku rasain, aku lagi overweight banget. Padahal beberapa minggu belakangan itu kayaknya bagus banget proporsi tubuhnya gitu ya, gak ada pipi yang mulai menggembul gitu, terus juga lemak-lemak itu udah pada hempas. Nggak tahu sekarang tuh kayak, aduh kesel banget. Karena kebiasaan dulu tuh balik lagi gitu, dan ternyata susah ya untuk bisa mempertahankan berat ideal teman pro 2. Dan itu karena kelebihan mencicipi banyak makanan manis, asin, berminyak. Tapi ya mau gimana ya, itu kan bagian dari surga dunia. Makanan tuh adalah surga dunia banget buat aku teman berdua. Kalau kalian sendiri surga dunianya apa nih? Tapi surga dunia ini tuh sampai bikin kamu tuh benar-benar berlebihan akan sesuatu. Langsung aja di skip lagi. Langsung aja di spill di Instagram di @pradu_gorontal sama di line WhatsApp di 08113

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,

Oke, kita nomor 2. Ada The Ways with Lighting. Dan kita mau ke ini dulu kali ya, Instagram. Kita mau lihat dulu yang udah gabung bareng Rahma. Ada siapa aja di sana di malam ini, dijaga malam. Jangan galau malam-malam, teman pro 2. Dan udah ada dari Zavien Zatia Finovic gitu ya. Hai. Kalau dia katanya teman pro 2 overprotective. Jadi kalau misalnya ada yang berlebihan, itu overprotective. Namanya juga sayang, cia. Cia, baik-baik. Oh begitu ya. Tapi emang sih teman berdua, kalau kata orang-orang tuh cowok kalau emang udah sayang sama seseorang ya, bakalan lebih kelihatan overprotective-nya, terus jealous-nya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi di-treat seperti itu, jangan kaget apa ilfeel ya. Tapi tergantung juga, kalau misalnya kamu punya perasaan yang sama kayak dia, bakalan biasa aja gitu, kayak oh aku juga seneng kok di protect sama kamu gitu kan. Kalau jatuhnya protektif tapi it's okay. Tapi kalau misalnya nggak ada perasaan, biasanya risih tuh, iya kan, jadi kayak apaan sih nih orang. Suka aku nggak cocok aja gitu, kayak ini tuh mengurangi ruang gerak dan kebebasan teman pro 2. So kalau tadi udah ada dari Zatia Finovic, aku masih nungguin respon kalian untuk gabung. Bisa ke Instagram di @pro2_gorontalo.

Oke, teman nomor 2. Sesuai janji aku tadi, aku bakalan spill beberapa teori. Kenapa sih kita tuh makhluk yang selalu mencari sesuatu secara berlebihan, dan kenapa kita tuh selalu melakukan itu walaupun kita tahu efeknya itu tidak baik, teman nomor 2. Jadi ini ada beberapa teori. Yang pertama adalah the dopamine loop atau jebakan hormon bahagia. Nah, otak kita itu tuh memiliki sistem reward atau imbalan yang dimediasi oleh dopamin. Jadi kenapa kita melakukannya? Ya karena saat kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, entah itu makan makanan enak, main games, scrolling medsos, dan PDKT, otak itu melepaskan dopamin. Masalahnya dopamin ini bukan cuma seneng, tapi juga soal ingin lagi, teman berdua. Jadi berlebih gitu ya. Paradoksnya, semakin sering kita mendapatkan reward, otak kita membangun toleransi. Kita butuh dosis lebih besar lagi untuk mendapatkan kesenangan yang sama. Dan ini membuat kita sulit untuk berhenti, bukan karena kita tidak tahu aturannya, tapi karena sistem kimia di otak kita itu menuntut lebih seperti itu. Terus yang kedua, ada teori the hedonic treadmill atau adaptasi hedonis. Jadi kayak manusia itu memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Larangan itu ada karena segala sesuatu yang berlebih itu akan kehilangan rasa aslinya gitu ya. Jadi kayak kita tuh jadi bosan atau malah celaka. Terus kenapa kita melanggar, dalam artian kenapa kita pengen terus untuk melakukan hal itu? Ya karena kita selalu mengira bahwa sedikit lagi saja itu akan membuat kita tuh merasa puas secara permanen. Jadi kayak tambah lagi gitu.

atau kalau enggak sedikit lagi, tunggu dulu gitu. Pokoknya intinya kita tuh pengen lebih terus, padahal kenyataannya setelah kita mendapatkan hal yang berlebih itu, ya kita akan kembali ke titik nol gitu loh, dan merasa kalau hal lain yang lebih besar ya diperlukan. Jadi ini tuh kayak treadmill gitu loh, mesin lari yang tidak akan pernah bisa berhenti.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca, sarangnya
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kali kamu
3: Boleh.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Tetap. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali.
2: Oh,
1: tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh, okay. Gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu.
2: Kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa, bosi?
1: Atau
3: sama.
2: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pemarah.
2: Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, itu nomor 2 ada rimar dengan waktu dan penantian. So, kita lanjut lagi sama teori yang ketiga, nomor 2 dari kenapa kita tuh ingin sekali dengan hal-hal yang berlebihan dan kenapa kita masih sering melakukan itu, teman berdua. Jadi teori yang ketiga kita ini adalah the ego depletion atau kekalahan kendali diri. Larangan itu ada karena untuk tidak berlebihan, kita tuh butuh tenaga mental yang besar. Dan kenapa kita melanggar? Ya karena pengendalian diri kita tuh seperti otot yang bisa lelah gitu ya. Jadi setelah seharian kuliah, bekerja, menghadapi masalah, kapasitas kendali diri kita tuh kan menipis ya. Dan saat itulah kita cenderung balas dendam. Entah itu dengan melakukan hal yang berlebihan di malam hari, seperti makan tengah malam, scrolling sampai insomnia, dan juga bentuk pelarian dari lelahnya menjaga kontrol diri. Seperti itu. Terus yang keempat ada the illusions of balance, atau ilusi bahwa kita bisa berhenti kapan saja. Jadi kita tahu konsekuensinya ini buruk, tapi kita sering terjebak dalam optimisme bias gitu. Jadi kayak kita merasa bahwa kalau orang lain yang melakukan ini bakal hancur, tapi kalau gue beda gitu. Aku tahu batasnya. Nah sayangnya batas itu seringkali baru terasa setelah kita sudah jauh melewatinya, teman berdua. So pesan aku buat kamu di malam ini, kenapa kita tuh sering dilarang berlebihan? Ya karena emang hidup itu tentang keseimbangan, teman berdua. Tapi kenapa kita selalu melanggar itu? Ya karena otak kita emang didesain buat pengen lebih, lebih, dan lebih. And that's human being gitu. Itulah kenapa kita tuh manusia. Kita punya rasa lapar, rasa penasaran, rasa haus yang gak ada ujungnya. Jadi ya jangan terlalu keras sama diri sendiri kalau kamu pernah berlebihan. Yang penting kamu sadar kapan harus ngerem. Karena orang yang paling hebat bukan orang yang gak pernah berlebihan, tapi orang yang tahu kapan harus berhenti sebelum semuanya jadi berantakan.

nomor 2, Killing Me by Karen Gray. Dan sekarang kita mau spill respon yang terakhir yang gabung bareng Rama di Instagram, di @rodu_gorontalo. Udah ramai ternyata ya. Ada dari Bindru_no_oh, sorry. Kalau Bindru katanya nomor 2, kenapa kita suka banget melakukan segala sesuatu itu secara berlebihan atau hal-hal over apa yang nggak bisa kita skip gitu ya. Kalau dari Bindru, oversleep, jadi kerja atau kuliah pagi tapi selalu bangun siang. Kamu tim saya. Kenapa ya, aku juga bingung lagi kenapa ya. Kayak kemarin ya aku cerita sedikit ya teman berdua, jadi kita tuh nggak apa-apa lah, toh ibu juga udah tidur ya, jadi kita ngobrol diam-diam aja. Jadi, kan kemarin aku siaran malam ya. Nah, pagi-pagi itu kan ada apel. Jadi, kita harus kumpul di sini tuh sekitar jam 6 udah harus standby karena jam 7-nya kita udah mulai apel. Anak ini enggak bisa bangun, guys. Literally enggak bisa bangun karena aku kan sampai rumah tuh jam 1 malam ya. Nah, enggak bisa langsung tidur saya. Scroll TikTok dulu sampai jam 2. I don't know why. Kayak udah emang autopilot gitu loh, teman produk, ngerti enggak sih? Nah, udah aku dengan sok bisa itu ya, merasa kayak bisa nih aku pasti bisa bangun jam 6, jam 5 lah aku bisa bangun gitu kan. Nanti jam 6 siap-siap terus udah sampai di kantor jam 6 gitu, jam 6.15 lah gitu. Lah, enggak ada. Bangun jam 7 saya. Apel udah dimulai, saya baru bangun, itu konsepnya seperti apa? Tapi ya udahlah ya, atau udah berlalu juga. Terus ada lagi dari Yati Paulu 42 teman bro 2. Kalau Yati Paulu itu adalah overwhelmed gitu ya. Jadi merasa kayak dunia dan manusia itu melelahkan. Iya lagi. Betul, betul banget. Aku enggak akan berdebat soal ini, tapi emang itu adalah kebenaran yang hakiki teman bro 2. Dan itu dia respon dari kalian yang udah ikutan gabung. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune sama Bro 2. Dan yang lagi ada di jalan juga hati-hati aja. Aku pamit undur diri ya semuanya ya. Dan tetap terus stay tune aja di frekuensi kita, karena lagu-lagu terbaik kita bakalan terus temenin kamu sampai nanti malam di jam 12. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and

0: go anywhere.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Win, besok kita bikin mukbang yuk. Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi? Mukbang basa sama pakai cabai Caroline Reaper. Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda, yeay.

0: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba gak mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

teman-teman Produwe, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Di informasi yang kedua, teman-teman berdua, Insinyur Northrop Grumman telah memasang roket Pegasus XL ke pesawat Stargazer untuk mendukung peluncuran wahana robotik Link milik Catalyst Space. Misi ini bertujuan membantu menaikkan kembali orbit Neil Gerald Swift Observatory yang terus menurun akibat hambatan atmosfer bumi yang diperkuat aktivitas matahari. Link akan diluncurkan menggunakan proyek Pegasus XL yang dibawa pesawat Stargazer dengan peluncuran yang dijadwalkan akhir Juni dari Kwajalein Atoll, Republik Kepulauan Marshall. Sebelumnya, integrasi wahana Link ke dalam roket telah dilakukan pada 9 Juni 2026. NASA menunjuk Catalyst untuk menjalankan misi ini guna menjaga keberlangsungan operasional Swift di orbit rendah bumi. Dan untuk informasi terakhir, Pixar kembali menghadirkan petualangan para pemainan ikonik lewat Toy Story 5. Film yang disutradarai Andrew Stanton ini mengangkat kisah Bonnie yang mulai lebih tertarik pada perangkat pintar bernama Lily Pet dibandingkan dengan mainan kesayangannya. Kondisi tersebut membuat Woody, Buzz Lightyear, dan Jesse dan teman-temannya merasa tersisih serta mempertanyakan peran mereka. Di tengah perubahan akibat perkembangan teknologi, Woody kembali berusaha mengingatkan Bonnie tentang arti bermain, persahabatan, dan imajinasi. Dibintangi pengisi suara seperti Tom Hanks, Tim Allen, dan juga John Cusack, Toy Story 5 dijadwalkan tayang di bioskop mulai 17 Juni 2026 kemarin. Sekian Info Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin gue, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
3: Ngerti wae.
4: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Yo, wes lah. Mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

92,4 Pro DFM, teman terbaik kamu, teman berdua. Waduh, selamat pagi untuk kalian semua ya, yang lagi dengerin Pro DFM Gorontalo di pagi hari ini. Mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah nonton pertandingan Piala Dunia antara Inggris melawan Kroasia nih, teman berdua, yang berakhir dengan kemenangan bagi The Three Lions. Yes. Senang banget aku tuh bisa menang timnas Inggris nih tahun kedua ya. 4-2 bahkan atas Kroasia dalam pertandingan grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Arlington di hari Kamis dini hari tadi nih tahun kedua ya. Barusan aja selesai. Jadi Harry Kane mencetak 2 gol dalam laga tersebut nih tahun kedua. Inggris nih diimbangi sama Kroasia sebenarnya pada babak pertama di laga tersebut, dan babak pertama berjalan sengit dan berakhir dramatis untuk The Three Lions. Nah, Harry Kane ini membawa unggul Inggris pada menit ke-12 melalui tendangan penalti, yang mana eksekusi penalti itu sempat diulang setelah Dominik Livakovic nih teman-teman berdua bergerak lebih dulu sebelum bola ditendang. Jadi percobaan pertama juga memang gak masuk sih. Parah banget si Harry Kane ya. Pada menit ke-36 Kroasia menyamakan skor jadi satu sama dengan gol Martin Baturina. Nah, Kane membuat Inggris kembali unggul juga pada menit ke-42. Menjelang turun minum, ada Peter Musa yang memaksa Inggris bermain imbang dua sama pada babak pertama nih turnamen kedua. Nah, abis itu ada Bellingham yang mengirim bola sampai ke kotak penalti lalu melepaskan tendangan kaki kanan dari sudut sempit, dan Dominik Livakovic gagal menepis bola Bellingham. Inggris unggul pada saat itu 3-2 di menit ke-47 nih turnamen kedua ya. Nah, terus ini sempat terjadi percobaan-percobaan untuk menambah gol nih turnamen kedua, baik dari Inggris maupun Kroasia. Cuman sayangnya tuh masih tetap gagal, sampai akhirnya ada Marcus Rashford yang jadi pemain pengganti menambah keunggulan Inggris jadi 4-2 atas Kroasia pada menit ke-85. Dia tuh bermain di sisi kiri menerima operan dari Bukayo Saka ya turnamen kedua. Emang kemelut banget tuh. Rashford kemudian mengoceh Ezri Konsa lalu menempatkan bola ke pojok kiri. Menang nih Inggris ya turnamen kedua. Kalau kita lihat dari susunan pemain Inggris, itu diawali dari starting 11-nya Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Rice, Anderson, Madueke, Bellingham, Gordon, dan juga Kane di turnamen kedua. Sementara kalau dari Kroasia ada Livakovic, terus ada Stanisic, Vuskovic, Vardiol, ada Sutalo, Modric, Mario Pasalic nih turnamen kedua, Pisukik, Perisic, Musa, dan juga Baturina. Jadi kita bakal menunggu setelah ini nih, nanti akan ada pertandingan antara Kanada lawan Qatar. Iya benar. Tapi belum juga sih. Bentar, aku coba lihat dulu ya. Pertandingan selanjutnya itu antara Ghana dan juga Panama. Iya benar-benar nih, teman-teman berdua ya. Jadi pokoknya

Balik lagi di Bro FM Gorontalo nih teman penua. Ini ada informasi menarik untuk pengguna Pertamax, wajib menyimak karena pemerintah sebut harga bisa turun kalau kondisi ini terpenuhi nih. Kira-kira kondisi seperti apa ya? Jadi kalau kita lihat juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia baru-baru ini memberikan penjelasan terkait dampak harga minyak dunia ke BBM non subsidi saat ini. Jadi dia tuh memastikan kalau harga apa nih? Minyak dunia turun, maka harga BBM non-subsidi juga pasti akan turun. Oh iyalah. Tapi sebaliknya, kalau harga minyak dunia naik, harga BBM non-subsidi juga akan naik. Nah, apakah bisa turun? Pasti ketika harga minyak dunia turun. Sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, Dwi menekankan harga BBM non-subsidi di Pertamina maupun SPBU swasta itu mengikuti mekanisme harga pasar ya. Itu mengatakan kalau mau berapapun harga minyak mentah dunia, mau tidak mau BBM non-subsidi harus mengikuti harganya. Tapi balik lagi nih teman-teman berdua, kita tahu kondisi saat ini kenaikan harga BBM non-subsidi memang sudah berlangsung. Kalau bicara negara-negara kawasan di tetangga sudah jauh lebih dulu mengalami kenaikan penyesuaian katanya. Sementara itu terkait harga Pertamax yang sempat dipertahankan ya, Dwi membocorkan kalau Presiden Prabowo Subianto memang sempat mencoba menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat. Alhasil Pertamax sempat menjadi satu-satunya BBM non-subsidi yang tidak mengalami kenaikan harga, walaupun pada akhirnya tetap naik juga menjadi 16.250. Tapi seiring berjalannya waktu, fluktuasi harga yang semakin dinamis, saat ini para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomian ya, tahun kedua. Seperti itu, jadi kalau ditanya akan turun, enggak, harga minyak dunia, pasti akan ada penyesuaian juga untuk penurunan harga BBM non-subsidi saat ini nih, tahun kedua. Jadi sabar-sabar aja nih, tahun kedua ya.

sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

0: waktu nikahannya dan, diundang nggak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya, ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Sekarang mau viral. Mau viral, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa, pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya toran tidak mau datang bukan berarti toran cupu. Ya karena toran kayak tidak mau aja gitu loh kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti toran tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending enggak usah datang deh ya, kayak
1: minimal,
0: gitu.
1: Ya, minimal
0: doa. Didoain aja.
1: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan benar kan Ikal?
0: Ya kalau ya. Kayak gimana Ikal?
2: Ikal. Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip pertamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen apa mantan.
2: Juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya?
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan.
0: Iya.
2: Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan nggak perlu amplop ya, penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Hey Ikal, terima kasih banyak
1: yang curhat, jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jangan di Prodio FM dan Talent setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Pro Devi. Pro 2 FM Gorontalo nih tahun 2022 ya. Di pukul berapa nih? 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kalian semua tahun 2022 yang lagi dengerin Pro 2 FM Gorontalo nih tahun 2022 ya. Ini ada dari Kejagung yang menyegel gudang motor listrik BGN di Sentul karena korupsi MBG nih tahun 2022 ya. Banyak banget nih motornya. Jadi Kejaksaan Agung menyegel gudang motor listrik milik Badan Gizi Nasional yang ada di Sentul, Jawa Barat. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi ya. Ini nyebutin kalau penyegelan ini dilakukan terkait kasus korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis periode 2025-2026 ini nih tahun kedua ya. Jadi iya benar katanya penyidik ke gudang motor listrik pengadaan BGN di Sentul katanya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Walaupun demikian sebenarnya dia memastikan penyegelan itu bukan berarti seluruh motor listrik yang ada di gudang akan disita. Karena Syarif mengatakan pihaknya juga akan secara bertahap mendatangi gudang penyimpanan motor listrik lain di daerah Daan Mogot, Jakarta Barat. Dan dijelaskan juga penyegelan ini dilakukan untuk menghitung jumlah dari motor listrik yang masih berada di gudang. Supaya nantinya tidak berpindah tangan dan keberadaannya tetap dalam pemantauan petugas di tahun kedua. Sebelumnya, Syarif juga meminta agar BGN segera mendistribusikan motor listrik yang telah ada di gudang agar bisa digunakan untuk program MBG. Dan dia mengatakan pendistribusian itu penting agar motor listrik yang telah tersedia bisa dimanfaatkan dan tidak didiamkan saja di gudang-gudang di tahun kedua. Sebenarnya aku berharap dengan catatan semoga yang diberikan motor ini tuh bisa melunaskan. Ini yang kan memang digadang-gadang pengennya seperti itu ya. Kan ini motor mahal ya. Tahun kedua harus dibayar. Siapa yang bayar? Kita enggak tahu sekarang siapa nih tahun kedua. Harusnya yang menerima kalau sesuai dengan aturan yang terbaru tadi karena setelah kepala BGN-nya tuh ditangkap nih tahun kedua ya. Harusnya seperti itu dong, iya kan? Jadi kalau dari kita lihat terdapat markup harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan BGN, MBG maksudnya. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai 1,03 triliun. Ada 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inch. Tuh, hasil korupsi semua tuh ya. Aduh, semoga bisa mendapatkan titik terang dari permasalahan ini nih tahun kedua. Dan semoga kerugian negara itu bisa digantikan lagi supaya duit pajak kita tuh bisa dipergunakan dengan baik. Dan ya tentunya bakal kembali lagi ke kita nih tahun kedua, bukan ke kantong-kantong oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini tentunya.

Oke, Detroit Radio, Radio, sekarang waktunya untuk hasil rekapan chart Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo di edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 kemarin, Detroit Radio ya. Lagu yang keluar itu lagunya Sal Priadi ya, ada titik-titik di ujung doa. Dan sebagai penggantinya nih di posisi ke-20 nih entry kita Rizwan Fadila featuring R&Boys ya. Featuring Mahalini dengan judul Seketika.

Lanjut di posisi ke-19, Nita Rivadu ada Eat Get Off dengan Berusaha di Bawah Hujan. Di posisi ke-18 Nita Rivadu kita punya Farel Hilal dengan Keliling. Selanjutnya di posisi ke-17 Nita Rivadu Sembu Tanpaku dari Fajar Nur. Lanjut di posisi ke-16 Nita Rivadu ada Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-15 kita punya Sheila on 7 dengan Sederhana. Lanjut di posisi ke-14 Nita Rivadu ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Di posisi ke-13 Nita Rivadu ada Sabrina Leonard dengan Haha. Di posisi ke-12 Nita Rivadu kita punya Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas. Selanjutnya, posisi ke-11 Nita Rivadu, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Di posisi ke-10 Nita Rivadu ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Selanjutnya di posisi ke-9 Nita Rivadu ada Pura-Pura dari Liodra. Di posisi ke-8 Nita Rivadu ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Di posisi ke-7 Nita Rivadu ada Remuk dari Angie Carvalho. Di posisi ke-6 Nita Rivadu ada Bersenja Gurau dari Raim Laude. Lanjut di posisi ke-5 Nita Rivadu ada Divki Halif featuring Prince Amandagi, Seandainya. Di posisi ke-4 Nita Rivadu ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi ke-3 Nita Rivadu ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Selanjutnya di posisi kedua Nita Rivadu ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Dan untuk jawara kita Nita Rivadu NPD dengan Sempurnanya Aku.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di Belantika Musik Tanah Air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

0: Pukul 7 tepat waktu Indonesia Tengah di Turun Radio. Sekarang waktunya untuk update dulu informasi perakhiran cuaca seperti biasa di hari ini nih ya. Jadi untuk edisi hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 yang akan disampaikan sama perakirawati Virginia Rumimpunu. Langsung aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakhiran cuaca hari ini Kamis 18 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Patilanggio, Buntulia, Tingilo, Manangu, Botumoito, Dulukti, Monano, Anggrek, Atinggola, Bulawa Ulu, Sulawesi Timur, Pinogo, dan sekitarnya. Dan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Asparaga, Wonosari, Tulanggula, Motilangu, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo. Dan untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 25 km per jam dan ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakhiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma SNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

94.4 DFM teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk spill topik pembahasan kita di pagi hari ini nih ya, teman-teman berdua di topic of the day. Ya benar. Nah, jadi kita mau ngebahas, aku nih mau membahas tentang ini nih. Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian atau International Day for Countering Hate Speech. Jadi ini diperingati setiap tanggal 18 Juni untuk meningkatkan kesadaran global akan bahayanya diskriminasi dan hasutan yang menyebar di masyarakat, yang mana pada peringatan tahun 2026 ini Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti ancaman baru yang semakin mendesak, yaitu ujaran kebencian dan kecerdasan buatan AI. Ini turun berdua ya. Jadi dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, ini turun berdua, ini negasin kalau ujaran kebencian adalah langkah awal menuju dehumanisasi yang sering berujung pada kekerasan dan juga konflik nyata. Nah, kehadiran teknologi AI dan algoritma digital saat ini justru mempercepat dan memperluas penyebaran konten beracun tersebut, nih, turun berdua. Pertanyaan untuk kalian, jujur ya, bagaimana cara kalian untuk mengurangi ujaran kebencian? Apakah dengan memblokir orang yang menyebarkan ujaran kebencian? Atau kamu melawannya dengan memberikan argumen ya, turun berdua? Atau mungkin kamu berusaha untuk mendiamkan aja, ya udah nggak usah didengerin, atau kamu mencoba melaporkannya. Jadi langsung aja kasih jawaban kalian seperti biasa di Instagram kita @produ_gorontalo, bisa juga lewat WhatsApp ya di 0811 43000 dan lain telepon di 0812 15924, nih teman berdua. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian, dan kita bakal membahas ini seperti biasa sampai di jam 9 pagi nanti.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar

investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif, supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

92,4 DFM, teman terbaik kamu ada Sheila on 7. Bila kau tak di sampingku dari album Kisah Klasik untuk masa depan di tahun 2000. Nemenin kita di pukul 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kita coba membahas kembali tentang hari memerangi ujaran kebencian internasional ya, yang diperingati hari ini tanggal 18 Juni. Jadi kalau kita lihat dari sejarah singkat peringatannya di 18 Juni 2019 ya, PBB itu meluncurkan strategi dan rencana aksi melawan ujaran kebencian sebagai respon terhadap melonjaknya intoleransi global. Nah, di tahun 2021, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 75/309 diinisiasi sama Kerajaan Maroko untuk menetapkan tanggal 18 Juni lah secara resmi sebagai hari peringatan internasional. Jadi sebenarnya hari ini tuh masih baru banget ya, masih dari tahun 2021 kemarin. Inisiasinya itu dari 2019, jadi masih ada sekitaran, berapa ya, 5 sampai dengan 7 tahun yang lalu. Nah, fokus utama di tahun 2026 ini adalah ancaman era generatif AI. Jadi kalau kita lihat amplifikasi kebencian dari teknologi AI ya, itu mempermudah pelaku untuk memproduksi deepfakes, citra sinetri seksual, dan juga konten penipuan identitas secara instan, murah, dan juga massal nih teman-teman berdua. Ya, gak jarang sering kali kita lihat tuh teman-teman berdua, banyak banget hasil-hasil karya AI yang kayak apa ya, menggambarkan bagaimana ujaran kebencian itu tuh disampaikan nih teman-teman berdua ya. Kalau kita lihat target rentannya itu adalah perempuan, kelompok minoritas, imigran, pengungsi, dan juga komunitas marginal yang menjadi target utama yang paling dirugikan sama bias algoritma digital ini nih teman-teman berdua tentang ujaran kebencian. Ada kebebasan berpendapat versus kebencian juga nih teman-teman berdua yang perlu kita ketahui, karena dari PBB negasin sendiri kalau kembali bahwa kebebasan berekspresi atau freedom of expression itu nggak boleh dijadikan pembenaran atau tameng untuk menyebarkan ujaran kebencian nih teman-teman berdua ya.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Hus, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 77777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, okay. Awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Tidak!
4: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
7: Kalau dulu sering kerja kelompok di sekolah, tapi jadi yang paling malas kerja dan banyak leha-lehanya. Pas presentasi di depan cuman bisa diem aja. Mungkin gak bakal pernah relate lagi sama kehidupan zaman sekarang nih. Mau di tempat kerja, sosial, dan lain-lain, harus kerja biar bisa ngerasain resultnya. Walhasil, susah ngejalaninnya, tapi tetap aja dipaksain karena gak ada basic dari awal. Seandainya tahu ya, kalau zaman sekarang tuh bakal kewalahan seperti ini, karena dari dulu malas kerja, mungkin gak bakal semenyesal ini. Tapi ya emang sering hidup seperti ini nih tahun kedua, nyesel belakangan. Setidaknya, jadi bahan pelajaran, tapi intinya berusaha, itu tuh yang paling penting. Intinya kerjain aja sepenuh hati dan jangan malas. Jadi yang paling rajin di mana aja dan sama siapa aja kamu bekerja sekarang. Yakin kok mau individu atau tim, kalau kerja sepenuh hati dan gak malas, pasti goalsnya bakalan bisa dicapai.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo? Ya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

9,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Sekarang aku bacain dulu respon kalian di part yang pertama ya, untuk topic of the day pagi hari ini barengan sama Dodi Paneo nih, teman berdua, yang lagi membahas tentang hari memerangi ujaran kebencian nih, teman berdua ya. Jadi kalau dari pilihan blog akun medsos, jauhi orang yang nyebarin. Ini ada 3 sejauh ini dari Yaya Narae, Sylvia Putri, dan juga Anissa Fitri. Lanjut, diemin aja, ada beberapa orang ya. Aku gak bacain semuanya dulu sekalian. Sania, Warwan FM, dan juga Mel. Nurmel Demeliani. Nah, kalau lawan balik itu ada dari Only Kenris dan juga underscore Licar. Laporin atau serahin urusannya ke polisi, ini belum ada yang ngevote. Dan kita lihat kalau requestannya. Oh, ada beberapa juga yang ikutan balik ya. Ikutan kasih jawaban tambahan. Itu dari Jari Soi 90. Katanya cuekin timbun dengan komen positif katanya. Oke. Blok akunnya dari Sania. Terus kalau dari Anissa Fitri, kalau aku tim langsung blok orangnya, blokir semua medsos. Oke. Ini requestan, bentar. Ada Andi Rianto lagu terbarunya ada ya? Mana nih? Anissa. Kayaknya belum ada deh yang featuring sama penyanyi baru itu. Dia nggak nyebutin lagi. Siapa namanya? Aku putar yang lain dulu nih ya, teman-teman berdua. Ini ada yang request lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Bentar, juga terasa. Terus yang kedua requestannya itu dari Kenris Semesta. Kenris ada gak ya? Masih seperti dulu nih, belum ada yang Semesta. Kayaknya aku ganti lagu ya. Ini Dengarlah Cinta dari Roni Parolian, requestan dari Sania. Dengarlah Cinta. Satu lagu Roni Parolian ya, teman-teman. Jadi nanti bakal diputerin itu Sambil Cipta, Jagat Rasa, nanti bakal dilanjutin sama Roni Parolian dengan Dengarlah Cinta. Enjoy.

pukul 7:57 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut ke part yang kedua untuk topic of the day pagi hari ini, aku mau spill dulu untuk hasil rekapan chart International Top 20 Pro FM Gorontalo di turun kedua. Satu lagu yang keluar itu Bibi Rexha with I Like You Better Than Me, itu digantiin sama lagunya Gracie Abrams Hit the Wall sebagai new entry kita di posisi ke-20.

0: Lanjut di posisi ke-19 ini nomor 2 ada Kaylan featuring Usher with Children Never. Di posisi ke-14 ini nomor 2 ada Lizzo with Don't Make Me Love You. Lanjut di posisi ke-17 ini nomor 2 Madonna featuring Sabrina Carpenter with Bring Your Love. Di posisi ke-16 ini turun kedua kita punya Bruno Mars with Risk It All. Selanjutnya di posisi ke-15 ini turun kedua Find Place to Die from Alex Warren. Di posisi ke-14 ini turun kedua ada Sienna Spiro with The Visitor. Lanjut di posisi ke-14, ke-13 ya. Nomor 2 ini Shakira featuring Burna Boy with Die Die. Selanjutnya posisi ke-12 ini nomor 2 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Di posisi ke-11 kita punya Maroon 5 with Heroin. Selanjutnya posisi ke-10 ada Somber with Homebreaker. Masuk di posisi ke-9 ini turun kedua Mr. Know It All from Teddy Swims. Lanjut di posisi ke-8 ini turun kedua Dua Lipa featuring Danny L. Harleaf, Too Hard. Di posisi ke-7 ini turun kedua kita punya Shaggy featuring Robin Thicke with Looking Lovely. Lanjut di posisi ke-6 ini turun kedua Anima featuring Lisa, Bad Angel. Di posisi ke-5 ini turun kedua ada Jennifer Lopez featuring David Guetta with Save Me Tonight. Lanjut di posisi ke-4 ini turun kedua ada Lenny, When Did You Stop Loving Me. Di posisi ke-3 ada BTS with Swim. Masuk di runner-up nih turun kedua ada Bibi Rexha featuring Faithless with New Religion. Dan untuk jawara kita nih turun kedua Miles Smith featuring Niall Horan with Drive Safe.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara. Malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap. Kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.